0: Na simang bal somani gitrangko knana matna ha nakin na simang na dun sugman chasong ta gitrangko ga matani sumarang ba yanun butna ha ta o sumoi salni chi sabaji minute kola chi u ya sumoi mi chkrangni program ba meri ba angni katha programu ti smes it somani uni gisakni katharangko aganani ko haida wanchang knang na
1: Munde tismis ya sangwa rumbu bangreni noktang dakino we sakpri dongwa demi chak sakni imna chna ji chi sa sakni dongwa tumuk mang sakpri dongwa jangi thungna gda noktang rakna gda da de cha dok dok khan dakinga angni dok khano de minu bandal manna chau manna puri manna Akurang, aro bisa orang ni cah ni orang ko kalau mal ni orang ko pahal cepatnya. Pasak ko bawa mana ni kri teruk tak barang ko pahalatnya malbo teruk orang ko. Aro misu mana ni sumoyo apa ni ko pahal cepatnya. Nengkan ni orang ko deh mana ya? Mainan oba salo kasum barang dongjang ode. Cina ban oksan oba. Angai dokan ko tak nak kusi dongjang ente mau oba. Nuktang ko cahai nak ta. Gepen chol dongjang ni keman taki cepatnya. Makang ciang a. Gepen corang ko mantu jadi pet ya dokan ko taki cangku agen. Angak icik sekarang naga natinga. Icik kongwe nukon napcipi dongai na nangja. Canggi tangani corko tidak naga tanaga ya. Aro icik rang ko de pasak ko bade macipi raya. Ndiba ndiba antang tangku beri barang ni canci hija. Tang tang taki cani corang ko tak naga tanaga. Ji kam ko ba. Air mi sana nang aru ji kamko ka uba kra chana nangja yarang sanang nya gana ni de lakon mathela
0: natsimang mi chkrang ni program meri bat bangni katha program ot sms h sangmani winig skni katarang ko gana ni kokna sunam na ha daun natsimang dr delphin g momni mi chkrang o manrong pa cancer service ni gmana gana ni kok nang na

0: na simang Javed Basir ni ngabagit ko kuna suha. Daw na simang na. Tulsi Kumar aru Anupam Amot ni Rush Fillmore ngapa mungkin na hi git ko kenang na mangen.
1: Ruga mana sana rawat duit kontak ini sekarang ya?
2: Plus F cincu ni apa cumai?
1: Ya plus F ni kemen on kisah tangat nama ingin mah?
2: Nama siapa? Jin salon a cahani angko cahon, BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dongja on, mandi ni cancian ko belgiata, aru BN bimang ko manu mata. Uni kemen sa cahani rang ko brion plus F cin gnang kepa ko sa brevo, uno vitamin aru ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan sing baljo ke rakina geta cahani bos cuang ko brion plus F ni cin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uya tengah.